0: Al-Hakim. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya. Dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tia tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

0: Jom beramai-ramai mengunjungi Pesta Buah-Buahan Tahun 2026 Anjuran Jabatan Pertanian dan Agri Makanan bermula pada 29 hingga 30 Ogos pukul 7 pagi hingga 12 tengah hari bertempat di Pasar Kitani Pusat Agribisnes Rimba dengan produk jualan buah-buahan tempatan, pelbagai tanaman, sayur-sayuran, bunga dan agri makanan. Tema Pesta Buah-Buahan 2026 kali ini adalah Buah Tempatan, Pilihan Utama, Kebanggaan Bersama. Untuk maklumat lanjut, sila layari Instagram @agriculture.gov.bn.
1: Ekspresi Pagi. Kembali bersama kami, Nasional FM, Radio Brunei, Ekspresi Pagi sehingga pukul 10 pagi ini nanti bersama Wafi. Audio 9.16 minit pagi pada ketika ini. Terima kasih kepada audio yang masih lagi setia bersama kami di Nasional FM. Dan berada kita di jam terakhir menerusi segmen Ekspresi Pagi ini. Seperti biasa, kita akan mengikuti info daerah bersama dengan rakan-rakan kita dari ketiga-tiga daerah. Dan untuk yang pertama ini, audio kita terlebih dahulu akan mengikuti sebuah laporan bersama dengan rakan lapor kita, Pengiran Haji Hanafi, sekitar acara Pesta Buah-Buahan 2026 yang bertempat di Pusat Horticulture Rimba. Jadi, Auda, mari kita ikuti bersama laporan bersama dengan rakan kita, Pengiran Haji Hanafi.
2: Baik, terima kasih rakan setugas di konti siaran Wafi. Ketika ini saya berada di Pasar Ketani Pusat Horticulture Rimba di mana masih diadakan Pesta Buah-Buahan 2026. Jadi untuk mengetahui tentang Pesta Buah-Buahan yang diadakan di Pusat Horticulture Rimba ini, kita sudah bersama saya Tuan Suhaimi bin Haji Daud, Ketua Subunit Kemajuan Pertanian Luar Bandar KPLB yang akan menerangkan semasa. Assalamualaikum Tuan.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jadi boleh Tuan menerangkan sedikit mengenai dengan Pesta Buah-Buahan ini?
3: Okay, Pesta Buah-Buahan ini Pupuk Segar kembali lagi di Pasar Ketani dan jom datang beramai-ramai bagi meriahkan Pesta Buah-Buahan musim ini. Luangkan masa bersama ahli keluarga dan pesta dan rakan-rakan mengunjungi Pesta Buah-Buahan 2026 yang menampilkan pelbagai buah-buahan segar dari ladang dan pelbagai produk agribisnes yang lain seperti tanaman hiasan, bunga-bungaan hidup dan tanaman skep serta agri makanan keluaran pengusaha-pengusaha tempatan. Dan masa ini diadakan pada 29 dan 30 Ogos 2026 iaitu hari Sabtu dan hari Ahad bermula dari jam 7 pagi sehingga jam 12 tengah hari. Apa yang menarik, pelbagai jenis produk tempatan, buah-buahan segar dari ladang tempatan seperti durian kuning, durian putih, cempedak, nangka, pisang, nenas, kembayau, tarap, mangga dan lain-lain. Pilihan bunga-bungaan hidup, tanaman hiasan yang berwarna-warni serta landscape, produk landscape. Tidak ketinggalan juga pelbagai produk.

0: Agri makanan hasil keluaran orang Brunei. Datanglah beramai-ramai bagi menyokong pengusaha tempatan dan menikmati buah-buahan segar lagi manis dari ladang-ladang tempatan. Marilah datang beramai-ramai bagi sama-sama memeriahkan pesta buah-buahan musim ini. Jangan lupa kongsikan pada ahli keluarga, saudara mara dan rakan-rakan di sekitar.
1: Baik, hari sekali pihak nasional mengucapkan terima kasih di atas pandangan. Terima kasih, Tuan.
0: Sama-sama, Tuan.
1: Baik, di kesempatan dalam pesta buah-buahan yang diadakan ya, pada pagi ini di Pasar Ketani Pusat Horticulture ini, saya sempat salah seorang peserta juga yang mengikuti jualan pesta buah-buahan. Jadi saya ingin bertanya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Siapa nama dayang?
2: Syafiqah, Siti Nur Syafiqah.
1: Ada syarikat sendiri ini?
2: Alhamdulillah syarikat keluarga lah.
1: Jadi sempena pesta buah-buahan, apa yang dijual pagi ini lah?
2: Pagi ini kami ada berjual buah durian, kebanyakannya buah durian kuning, ada buah nangka, manggis sama tarap.
1: Jadi adakah ianya hasil daripada kebun sendiri?
2: Alhamdulillah semuanya hasil kebun sendiri. Kebun kami ada di Kampung Junjungan.
1: Jadi dalam musim buah-buahan ini, jadi macam mana sambutan di kalangan orang ramai, khususnya selain dari peniaga di pasar penis sempena pesta buah-buahan ini, ada juga di kalangan agar ke rumah tempat kediaman biskitanya?
2: Alhamdulillah, andang meriahlah sambutannya. Tapi kebanyakannya kami berjual secara online lah, dari Facebook, Instagram macam tu kebanyakannya lah. Kalau datang ke kabun pun ada juga kami berjual, selain daripada berjual di pasar kita ni.
1: Jadi harga-harga yang ditawarkan untuk pagi ini macam mana? Harga macam yang dijual pagi ini?
2: Kalau untuk pagi ini, khas untuk pasar kita ini, kami berjual setumpuk 10 saja. Yang kalau berkontainer dari dalam 15 sampai...
1: Jenis duriannya, duriannya itu?
2: Banyaklah jenisnya. Bukan saja durian kuning, ada durian warna oren, otak udangnya orang.
1: Ada jual?
2: Ada jual. Durian putih pun ada, durian muntung.
1: Sama... Jadi biasanya kalau buah-buah durian ini, biskita setiap tahun berbuah atau ataupun ada musimnya labat, ada musimnya ada berapa jualnya orang pernah?
2: Ngam-ngam.
1: Tahun ini macam mana pohon-pohon durian biskita?
2: Alhamdulillah tahun ini orang lagi banyak lah daripada yang tahun-tahun lepas. Kalau dilihat lah.
1: Jadi tahun ini
2: Lagi meriah.
1: Lagi meriah.
2: Lagi banyak daripada yang tahun lepas kalau kami ikut kiraan kami lah.
1: Jadi kalau melihat ramai orang menjual durian sana sini. Jadi kalau durian tempatan ini apa ya punya keistimewaan?
2: Kalau katakan keistimewaannya,
1: macam kita punya sendiri pohonan ni, bukan dari mengangkat aja macam mana, apa pernah kita?
2: Kalau sebagai tani punya buah sendiri tu, tani tahu bah, tani tahu sudah isinya apa, ya freshnya orang. Kalau tani beli, memang tentulah sudah untuk tani untuk dijual. Kalau sekiranya kalau beli ngangkat dari orang tu, tani belum tahu dalamnya tu benar ke indah, warnanya ataupun benar-benar fresh ke indah. Macam itulah kalau bagi saya.
1: Jadi hari ini kalau orang masih berkesempatan sehingga jam 12 ni ke pasar apa ni, ke pasar tani pusat horticulture Rimba ni, sempena pesta buah-buahan ini. Jadi seruan kita lah kepada orang ramai, boleh kalau selain hari ini sekadarnya habis, boleh mengagak ke mana lagi kalau akan orang akan membeli jajaran ini?
2: Alhamdulillah kalau sekiranya berminat untuk membeli, boleh mengagak dalam Facebook kami, Sulap Dang Bulan. Sahaja kami jual dari Facebook lah saja. Itu saja.
1: Baik, harus sekali pihak nasional mengucapkan terima kasih di atas penerangan Dayang. Terima kasih Dayang.
2: Terima kasih.
1: Baik, Wafi, itu sahaja laporan saya pagi ini mengenai dengan Pesta Buah-Buahan 2026 yang diadakan di Pusat Horticulture Rimba di kawasan Pasar Ketani, ya, di mana pesta buah-buahan akan berakhir sehingga jam 12 tengah hari ini. Jadi kepada ramai khususnya, boleh berkunjung ke Pusat Horticulture Rimba dalam Pasar Ketani sempena Pesta Buah-Buahan yang diadakan hari ini, merupakan hari terakhir untuk Pesta Buah-Buahan diadakan. Baik, kembali kepada Wafi di konti siaran. Silakan Wafi.
3: Baik, demikian tadi audio kita telah ikuti bersama laporan bersama dengan rakan pelapor kita, Pengiran Haji Hanafi, sekitar Pesta Buah-Buahan 2026 di Pusat Horticulture Rimba. Jadi seperti yang dapat kita ikuti sebentar tadi, masih lagi sempat Auda berkunjung ni ke sana, di mana acaranya akan berakhir pada tengah hari ini nanti. Ada buah-buahan, ada bibit-bibit bunga juga tadi dikongsikan untuk Auda. Jadi siapa yang minat bunga boleh berkunjung ke sana, ya. Jadi itu dia tadi mengenai dengan Pesta Buah-Buahan 2026, dan kita teruskan lagi bersama dengan rakan kita dari daerah Tutong menerusi ruangan info daerah. Dan untuk yang pertama ini, kita akan ke daerah Tutong terlebih dahulu bersama dengan rakan pelapor kita, Haji Hairul. Silakan.
4: Info daerah dari daerah Tutong.
5: Ya, terima kasih rakan setugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hujung minggu buat semua. Alhamdulillah untuk pagi ini kita bersama lagi dalam laporan dari daerah Tutung, dan di hari Ahad ini kita kongsikan beberapa info dan auda. Daerah Tutung hari ini dimeriahkan dengan salah satu acara perlawanan tarik kalat bersempena dengan sambutan hari ulang tahun keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Dan ianya diadakan di kawasan lapang berhadapan dengan Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutung. Dan juga di samping perlawanan tarik kalat, acara juga dimeriahkan dengan pelbagai jualan makanan dan minuman, iaitu Tutung Food Festival. Jadi untuk pagi ini kita bersama dengan salah seorang ahli jawatan kuasa mereka.
6: Tujuan utama Tutung Food Festival diadakan adalah untuk mempromosikan dan memperkenalkan pelbagai jenis makanan serta produk keluaran usahawan tempatan. Acara ini juga mendapat platform bagi para pengusaha khususnya dari daerah Tutung untuk memasarkan produk mereka dan menarik lebih ramai pelanggan. Terdapat beberapa kategori jualan yang disediakan, antaranya makanan dan minuman, makanan tradisional, kuih muih serta produk dan hasil keluaran usahawan tempatan. Para pengunjung boleh meletakkan kenderaan di kawasan letak kereta yang telah disediakan berhampiran dengan lokasi acara di Kompleks Dewan Kemasyarakatan Tutung. Pengunjung juga disihatkan untuk memastikan pergerakan trafik dan parking berjalan dengan lancar. Selain jualan makanan dan minuman, pelbagai aktiviti menarik turut diadakan seperti aktiviti pentas, permainan atau aktiviti untuk para pengunjung, serta peluang untuk mengenali dan mencuba pelbagai makanan serta produk tempatan. Pada hari ini sahaja, aktiviti perlawanan tarik kalat serta persembahan pencaragam. Harapan agar Tutung Food Festival ini dapat menarik lebih ramai pengunjung sekaligus membantu meningkatkan jualan para usahawan tempatan. Diharapkan juga acara seperti ini dapat diteruskan pada masa akan datang sebagai salah satu platform untuk mempertengahkan makanan, produk dan kreativiti usahawan daerah Tutung.
5: Ya, demikianlah audio yang dapat kita ikuti bersama antara penjelasan mengenai dengan Tutung Food Festival, dan kita kongsikan di mana beberapa acara persembahan sampingan memeriahkan lagi acara seperti persembahan pancaragam. Dan juga pada jam 2.30 minit petang hari ini diadakan perlawanan akhir tarik kalat yang juga diadakan di kawasan yang sama. Dan sebelum kita mengakhiri laporan dari daerah Tutung, kita maklumkan beberapa acara di mana pada bulan September nanti akan diadakan bengkel bahasa isyarat yang dianjurkan oleh Majlis Perundingan Kampung Lamunin melalui Biro Pendidikan. Dan tarikh akhir bagi mendaftarkan diri dalam bengkel ini ialah pada 5 hari bulan September 2026, dan ianya diadakan di Pusat Kemasyarakatan Gong 3. Dan satu lagi acara yang diadakan di daerah Tutung nanti pada bulan September, iaitu acara permotoran yang membukakan penyertaan kepada mereka yang berminat untuk mengikuti pameran dan seterusnya pertandingan bagi RT Buster Auto Show Volume 3 yang mana akan diadakan pada 5 hingga 6 September bermula pada jam 9.30 pagi di Pasar Neka Tamu Tutung, dan ianya diadakan oleh Majlis Perundingan Kampung Bukit Udal dan Penapar. Dan ada daripada info dan juga bahan, hanya setakat ini saja pertemuan kita menerusi laporan dari daerah Tutung. Untuk pagi ini kita kembali bersama dengan rakan setugas.
3: Demikian tadi Auda telah ikuti bersama info daerah dari daerah Tutung bersama dengan rakan kita Haji Hairul. Dan Auda, kita teruskan lagi ruangan info daerah ini bersama dengan rakan kita dari daerah Temburong, Zuhaira. Silakan.
7: Baik, terima kasih rakan setugas. Bersama saya Zuhairah menerusi laporan info daerah dari daerah Temburong, yang mana pada hujung minggu ini diharapkan pejuang perancangan bis kita semua ianya akan berjalan dengan lancar dan dapat kita manfaatkan masa ini dengan sebaiknya, sama ada bersama dengan keluarga, rakan-rakan ataupun dengan melakukan aktiviti yang berfaedah. Baiklah, seperti biasa, kita akan mengusikan satu bahan sisipan yang sudah pun disediakan mengenai kejohanan pingpong Daerah Temurung yang telah berlangsung pada baru-baru ini. Jadi bersempena dengan sambutan perayaan ulang tahun Keputeraan Kepahdulian Maha Mulia Perdana Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-80, yang mana Jabatan Belia dan Sukan Cawangan Daerah Temurung dengan kerjasama Persatuan Pingpong Brunei Darussalam dan disokong oleh Jabatan Daerah Temurung telah menganjurkan Kejohanan Pingpong Daerah Temurung yang berlangsung di Dewan Serbaguna Sekolah Menengah Sultan Hasan Daerah Temurung. Hadir menyaksikan

0: memberikan perlawanan dan juga menyampaikan hadiah kepada para pemenang ialah Yang Mulia Awang Hassan Baha bin Haji Umar, pemangku pegawai daerah Temburong, selaku pengerusi jawatankuasa perayaan ulang tahun Hari Keputeraan Kebahagiaan Maha Mulia Paduka Seri Menginda Sultan dan Yang Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-80 bagi tahun 2026 peringkat daerah Temburong. Jadi turut hadir juga ialah Yang Mulia Awang Said Abdul Muiz bin Haji Said Anayatullah Shah, Ketua Cawangan Jabatan Belia dan Sukan Temburong, Yang Mulia Awang Arbi bin Haji Syahari, Penghulu Mukim Zon 1, serta Yang Mulia Awang Haji Muhammad Mumtaz bin Haji Yaakob atau Yaakob, Ketua Kampung Batu Apoi. Jadi kejohanan ini antara lain bertujuan untuk menyemarakkan sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan Kebahagiaan Maha Mulia yang ke-80 di samping menggalakkan penglibatan masyarakat khususnya penduduk daerah Temburong dalam sukan pingpong serta mencungkil dan mengembangkan bakat baharu dalam sukan berkenaan. Kita ikuti bersama.
1: Info daerah dari daerah Temburong.
2: Nama saya Muhammad Nur Azrin bin Masri selaku Timbalan Pengurusi Kejohanan Pingpong Daerah Temburong. Kejohanan Pingpong Daerah Temburong ini diadakan sebagai salah satu usaha untuk menggalakkan penglibatan masyarakat khususnya golongan belia dan golongan dewasa dalam aktiviti sukan yang berfaedah dan sehat. Alhamdulillah pada tahun ini kejohanan ini telah menerima penyertaan yang amat menggalakkan daripada penduduk di Daerah Temburong iaitu seramai 42 orang peserta yang mendaftar. Pada pandangan pihak penganjur, kejohanan ini memainkan peranan penting dalam memperkenalkan sukan pingpong kepada masyarakat yang lebih meluas. Ia bukan saja memberikan peluang kepada pemain yang sudah aktif, malah membuka ruang kepada pemain baharu untuk meraih pengalaman melalui pertandingan seperti inilah. Antara cabaran yang dihadapi dari segi aspek pengurusan ataupun teknikal, beberapa kemudahan yang agak mencabar sedikit menangkan peralatan ini paksa dipinjam dari daerah Tutong. So dari segi pengangkutan dan pemasangan itu memang ada cabaran sikit lah. Harapan pihak penganjur agar kejohanan seperti ini akan dapat diteruskan dan diperluaskan lagi sebagai satu platform tahunan bagi mengamalkan sukan pingpong di daerah Temburong dan juga diharapkan lebih ramai penyertaan daripada golongan belia, kanak-kanak dan juga golongan dewasa bagi daerah Temburong ini.
3: Nama Muhammad Yazid bin Haji Kipli, berumur 30 tahun, asal dari Bandar Seri Begawan. Begiatnya dalam sukan pingpong ini waktu ketika zaman sekolah menengah, pada ketika itu juga ramai orang yang bermain dan rasa diri ini teruja ingin bermain. Waktu itu juga ada keinginan mau bermain pingpong. Teknik-teknik asas yang perlu dihalusi dalam sukan pingpong ini ia seharusnya bermula dari latihan basic yang mana harus ketahui ia punya cara meritan servis, cara membagi servis kepada opponent. So bukan sahaja tu, banyaklah ia punya latihan-latihannya untuk memantapkan setiap sesi tu. Ia bukan hanya tertumpu kepada tangan saja, malah ia juga tertumpu kepada seluruh anggota tubuh badan, kaki, pinggang dan tangan. Kerana jika sekiranya tidak tertumpu kepada kaki dan pinggang, seolah-olah bola atau boleh hilanglah alat tuju apabila kita membuat serangan kepada opponent. Persiapan-persiapan yang perlu Tani siapkan sebelum menjulangnya apa-apa kejohanan yang dianjurkan, kita harusnya membuat latihan yang cukup rehat yang cukup sebelum memulakan pertandingan yang besar dan juga harus konsisten untuk persiapkan diri belum membuatnya anjuran besar.
0: Ya, itu tadi dapat kita dengarkan bersama. Jadi bagi keputusan kejohanan, Wee Zoomin muncul johan bagi kategori persorangan terbuka lelaki, manakala Leong Yi menjadi johan bagi kategori persorangan terbuka perempuan. Sementara itu, Adrian Darwish Wee bin Muhammad Hazwan Wee muncul johan bagi kategori persorangan junior lelaki, manakala kategori persorangan junior perempuan dimenangi oleh Wong Yu Yi. Jadi penganjuran kejohanan seumpama ini bukan sahaja menjadi wadah untuk menggalakkan masyarakat bergiat aktif dalam bidang sukan, malah turut memupuk semangat kesukanan, disiplin, persaingan sehat dan juga mengeratkan hubungan silaturahim dalam kalangan masyarakat di daerah Temburong. Dan semoga kejohanan seperti ini akan terus mendapat sambutan dan menjadi platform dalam meningkatkan minat masyarakat terhadap sukan pingpong di samping membuka lebih banyak peluang kepada bakat-bakat muda di daerah ini untuk terus berkembang dan diketengahkan.

0: ke peringkat yang lebih tinggi. Untuk itu, sekian laporan info daerah dari daerah Temburong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian audio info daerah dari daerah Temburong, membawakan sedikit sebanyak mengenai dengan sukan pingpong yang dilangsungkan di daerah Temburong. Audio kita akan terus lagi bersama dengan rakan kita untuk berikutnya dari daerah Bright. Jadi audio terus bersama kami, Nasional FM, Radio Brunei.

0: National FM, Radio Brunei dan Audas sebagai panduan kita bersama. 9.34 minit pagi pada ketika ini, kita akan teruskan lagi ruangan info daerah ini bersama dengan rakan kita dari daerah Belait yang sudah pun bersama saya di talian pada ketika ini. Assalamualaikum.
1: Ya, Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh, Wafi.
0: Ya, apa khabar Irwan?
1: Alhamdulillah, sihat ya.
0: Alhamdulillah. Jadi, Irwan pada ketika ini berada di luar studio ni. Jadi, yang sebetulnya Irwan berada di mana dan boleh teruskan dengan info daerahnya. Silakan.
1: Baiklah, terima kasih. Rakan tugas Wafi di Studio Bandar Seri Ogawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada. Alhamdulillah, dipertemukan kita menerusi info daerah-daerah pada pagi ini. Dan sebetulnya kita memberigakannya di satu lokasi berlangsungnya satu acara sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Pertuan Negara Brunei Darussalam ke 80 tahun, di mana Carnival Bukit Sawat buat kali ke-10, dan acara ini sejak 2016 sudah diadakan. Dan hasrat Carnival Bukit Sawat ini diadakan sempena perayaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia setiap tahun adalah bagi memberikan peluang kepada penduduk-penduduk pendalaman untuk sama-sama memeriahkan sambutan Hari Keputeraan Baginda setiap tahun. Jadi sebetulnya acara ini baru saja berlangsung. Apa kata kalau kita terus saja ikuti ucapan pengurusi jawatan kuasa Carnival Bukit Sawat pada pagi ini. Kita dengarkan bersama.
2: Saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih di atas kesudian bersama kehormat hadirin. Salam kehormat, kita menerima undangan kami selaku tamu kami pada pagi ini. Alhamdulillah, lebih dahulu marilah kita memanjatkan rasa syukur dan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, karena dengan limpah rahmat dan izinnya juga kita dapat bersama-sama hadir berkumpul di acara Carnival Bukit Sawat 2026 ini. Sesungguhnya dengan kehadiran Tuhan pada pagi ini tentunya menambah lagi kemeriahan acara kami pada hari ini. Untuk pengalaman Tuhan dan para jemputan serta hadirin sekalian, Carnival Bukit Sawat ini sudah mencapai 10 tahun pada tahun ini yang dikendalikan oleh Majlis Kuningan Kampung Bukit Sawat. Alhamdulillah, Carnival Bukit Sawat 2026 ini diadakan bukan semata-mata sebagai satu acara hiburan atau rekreasi, tetapi yang lebih penting lagi adalah sebagai wadah untuk mengeratkan silaturahim, memperkukuhkan perpaduan di kalangan masyarakat, di samping membantu menggalakkan kegiatan ekonomi dan keusahawanan masyarakat tempatan.
1: Ya, Haudah, itulah tadi ucapan yang berhormat Awang Muhammad bin Abdullah, Ahli Majlis Mesyuarat Negara selaku pengurusi bersama Jawatan Kuasa Carnival Bukit Sawat bagi tahun 2026 ya. Di mana tetamu kehormat pada pagi ini yang baru saja melancarkan Carnival tersebut ialah Yang Mulia Awang Muhammad Faik bin Haji Rani, Pemangku Pegawai Daerah Belait, hadir selaku tetamu kehormat dan sebentar baru tadi di resmikan dan dilancarkan Carnival tersebut ya. Untuk makluman kepada pendengar kita, di mana acara ini sebetulnya bermula sejak pada hari Jumaat yang lalu dengan mengadakan kegiatan keagamaan pertandingan akhir membaca surah-surah bagi saudara-saudara baru dan penduduk-penduduk di kawasan pendalaman, khususnya di kawasan Mukim Bukit Sawat dan juga Mukim Labi ya, dan diteruskan lagi semalam dengan acara kebudayaan dan diteruskan ke puncak acara Carnival Bukit Sawat 2026 pada pagi ini hingga membawa ke petangnya. Jadi orang ramai adalah dialu-alukan hadir bagi sama-sama memeriahkan Carnival Bukit Sawat buat kali ke-10 anjuran Majlis Perundingan Mukim Bukit Sawat pada tahun ini ya. Jadi di antara kegiatan dan juga aktiviti yang akan mengambil tempat ialah sukan rakyat ataupun sukan ria yang dibukakan kepada para pengunjung pada pagi ini ya, dan insyaAllah acara ini akan membawa sehingga ke petang. Jadi itulah acara yang mengambil tempat. Info daerah-daerah kita kongsikan menerusi National FM pada pagi ini. Dan sebelum berpisah ke udara, kita kongsikan juga di mana berlangsungnya satu acara, iaitu Pesta Taman Jubli juga bersempena dengan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kabupaten Lima Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-80 tahun, di mana Pesta Taman Jubli adalah anjuran Majlis Perundingan Kampung Pandan B dengan kerjasama pengulu-pengulu dan ketua-ketua kampung pakar rupa daerah Belait yang berlangsung sejak hari Khamis yang lalu, dan acara ini juga kemuncak pada hari ini dengan acara yang berlangsung ketika ini ialah pertandingan memancing ya. Jadi alhamdulillah dua kegiatan dan juga aktiviti di hujung minggu sebegini, jadi orang ramai bolehlah hadir ya, dua acara yang berlangsung di daerah Belait ini untuk sama-sama memeriahkan dan sebagai tempat riadah di Taman Jubli di Pekan Kuala Belait di Jalan Maulana. Acara tersebut diadakan pada pagi ini. Jadi itulah Wafi yang dapat kita kongsikan menerusi info daerah-daerah, menerusi dari daerah Belait. Kembali bersama Wafi dan juga pendengar-pendengar di National FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Auda, demikian tadi kita telah ikuti bersama info daerah bersama dengan rakan kita dari daerah Belait Erwan. Dan beliau membawakan sedikit sebanyak mengenai dengan aktiviti-aktiviti yang berlangsung di daerah Belait. Antaranya tadi dibawakan di Festival Bukit Sawat, Karnival Bukit Sawat yang diadakan di sana ya. Jadi dapat kita ikuti juga tadi dari daerah Tutong ada aktivitinya, dari daerah Temburong pun ada aktivitinya, dan daerah Belait pun ada aktiviti yang dijalankan. Jadi saya rasa tidak ada alasan untuk kita tidak KNK di negara Brunei Darussalam. Baik, sudah kita tutup cerita mengenai dengan info daerah. Terima kasih rakan-rakan kita dari daerah Tutong, Haji Hairul, dari daerah Temburong, Zuhaira, dan juga sebentar tadi dari daerah Belait, Erwan. Dan sudah kita ikuti bersama sebuah lagu daripada penyanyi tempatan kita, Aziz Harun, yang pada ketika ini melebarkan sayapnya ke industri muzik Indonesia. Aziz Harun, lagu terbarunya Telepati bersama Auda di National FM.

0: Secubit Fakta.
1: Masjid di Puncak Gunung. Masjid Al-Qibla ialah sebuah masjid yang dibina di puncak Gunung Qibla di Distrik Rize, Provinsi Güneysu, Turki. Nama Masjid Al-Qibla ini diambil daripada nama Gunung Qibla yang bermaksud kiblat.
0: Secubit Fakta.
1: Masjid Qibla pertama kalinya dibangunkan sekitar abad ke-19 dengan menggunakan bahan-bahan kayu. Masjid ini dibina semula setelah berlakunya kejadian kebakaran sekitar tahun 1960 dengan menggunakan bahan beton. Pada tahun 2010, ketika Perdana Menteri Turki melawat dan berkunjung ke masjid tersebut, beliau memerintahkan agar masjid tersebut dibangunkan semula.
0: Secubit Fakta.
1: Pada tahun 2013, masjid ini telah dibangunkan semula dengan menggunakan dana derma daripada para pengusaha setempat. Masjid ini dirasmikan oleh Presiden Erdogan pada hari Jumaat 14 Ogos 2015 dan diberikan nama Masjid Haji Hafiz Yusuf Yilmaz.
0: Secubit Fakta.
1: Masjid ini mempunyai keluasan 275 meter persegi dengan 13 meter tinggi bagi kubah dan 27 meter tinggi bagi menaranya. Masjid ini dapat menampung sebanyak 37,500 orang jemaah. Antara kemudahan yang disediakan ialah ruang untuk pejalan kaki dan kawasan rekreasi, tempat sembahyang bagi jemaah perempuan dan ruangan khas bagi ibu-ibu dan anak damin.
0: Secubit Fakta.
1: Sekian Secubit Fakta dipetik daripada majalah Juara Pelajar terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei Darussalam dan diterbitkan untuk siaran oleh Fakri Jamil.
2: Baiklah, anda sampai di sini saja Wafi bersama dengan Auda menerusi segmen Ekspresi Pagi pertemuan kita untuk hari ini. Ahad 17 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan 30 Ogos 2026 Masihi. Auda, terima kasih atas kesetiaan Auda bersama kami di National FM frekuensi 92.3 93.8 FM, stesen menyebar informasi menjana inspirasi. Dan teruskan bersama kami, Auda selepas ini akan bersama dengan rakan setugas yang lain pula menerusi segmen Inspirasi. Inspirasi dan antara pengisian untuk segmen inspirasi nanti Auda akan ikuti sebuah kapsul terbitan rakan setugas kita Wacana Belia dan pastinya akan dikongsikan juga kepada Auda beberapa info semasa yang diterima di National FM. Jadi terus bersama kami 92.3 93.8 FM. Auda, kita jumpa lagi. Saya tinggalkan Auda dengan sebuah lagu terbaru daripada band terbaru juga di negara kita, Jingga. Sinaran Hatiku. Assalamualaikum, jumpa lagi.

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Mamanya, lama sudah kita ni nak balik kampung ah. Ke sana kita ni.
2: Bisa ya tak sudah tu bapaknya. Bawa anak-anak kata ni selajur melawat nini datu bis dia. Bah, si abang. Oi si abang. Okey ni pakai kereta mu ke rumah nini. Kereta babah atau kirim salam sudah tu. Kan bah hantar ke workshop.
3: Sekejap ma. Abang cek dulu ke dalam kereta ah.
1: Lampu, tayar, minyak kereta apa, cukai jalan, lesen memandu pun masih valid. Semua okey?
3: Alhamdulillah semua okey, Pak.
4: Pastikan habis kita periksa dahulu kenderaan sebelum memulakan perjalanan.
5: Cuaca panas sebelum dan selepas bersenam. Selepas makan, rasa dahaga. Minum air kosong, tiada gula, banyak khasiat. Amalkan gaya hidup sihat.
6: Pesanan ini dibawakan oleh National FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Dengku Susilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri dengan berita dunia. Kerjasama dipertingkatkan untuk memadam kebakaran di kawasan tumpuk panas di seluruh wilayah selatan ASEAN sangat penting dalam menangani jerebu rentas sempadan. Pengerusi Institut Hal Ehwal Antarabangsa Singapura berkata, jerebu yang kini berlaku di wilayah selatan ASEAN sebagai ujian terhadap kerjasama serantau dalam menangani isu berkenaan. Pihaknya juga menggariskan kepentingan peringatan mengenai cuaca panas dan kering yang diburukkan lagi dengan fenomena El Nino. Jepun menawarkan bantuan kepada Indonesia bagi operasi pemadaman menggunakan kaedah waterbombing untuk menangani kebakaran hutan dan tanah di Kalimantan ketika bacaan indeks standard pencemaran udara di wilayah itu melonjak melepasi paras 1,000. Menurut pengurusan bencana setempat, bantuan membabitkan 3 helikopter termasuk sebuah Chinook dengan operasi dijadual bermula pada 10 September ini. Pasukan penyelamat di Nepal dan China bergelut mencari ribuan mangsa yang hilang setelah banjir membawa serpihan dan tanah lumpur yang mengalir deras sepanjang wilayah Himalaya yang menimpa keseluruhan perkampungan. Jumlah mangsa hilang di 2 buah negara dilaporkan meningkat ke 3,000 orang dengan hampir 700 mayat ditemui. Dalam perkembangan berkaitan, pasukan tentera Nepal berjaya memasukkan paip ke dalam sebuah terowong di tapak hidroelektrik setelah laporan pekerja berkemungkinan terperangkap di dalamnya. Sementara itu, sekumpulan militan rejim Israel menyerang kawasan perumahan sekitar perkampungan Quora di wilayah tebing barat yang diduduki oleh Palestin. Ia merupakan antara serangan terbesar sejak penindasan tanpa henti penduduk haram rejim Israel ke atas penduduk tebing barat awal bulan ini. Pemimpin tinggi Iran, Tuan Mujtaba Khamenei, mengeluarkan kenyataan bertulis yang menyeru bagi inovasi domestik dan kedayatahanan ekonomi yang lebih baik untuk menangani sekatan Amerika Syarikat dan rejim Israel. Kenyataan yang sama juga menyatakan larangan terhadap sebarang tindakan yang melemahkan perpaduan sosial. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB berkata perlindungan penjagaan kesihatan dan sumber pencarian adalah sangat diperlukan setelah kejadian gempa bumi di Colombia. Penyelaras penduduk PBOB menyatakan perlindungan kecemasan adalah satu isu besar dengan banyak hospital di kawasan-kawasan terjejas tidak dapat digunakan bermasa hampir 4,000 kemudahan pendidikan. Loji kuasa nuklear di Benzano, Switzerland yang ditutup beberapa kali dalam tempoh 2 bulan terakhir susulan gelombang haba musim panas kini kembali beroperasi penuh. Syarikat tenaga Swiss AXPO berkata reaktor kedua loji tersebut yang merupakan loji tenaga nuklear tertua Eropah yang masih beroperasi mula dihidupkan beberapa hari yang lalu. Tenaga nuklear sahaja menyumbang kepada lebih sepertiga penghasilan elektrik Switzerland.

sekali rekod rangka karang sejak lebih 1,000 tahun lalu menunjukkan yang episod El Nino meningkat ketika bumi berdepan pemanasan sekaligus membawa implikasi besar kepada masa depan di bawah perubahan iklim. Menurut kajian terbitan Sains, El Nino di Pasifik Khatulistiwa

0: Lamiah dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya dapat anda ikuti pada pukul 11 pagi ini nanti.

Jabatan Kemajuan Pelancongan Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri sedang melaksanakan kaji selidik Exit Passenger Survey dan Returning Bruneian Survey. Tujuan kaji selidik adalah untuk mengumpulkan maklumat berkaitan pengalaman perjalanan pelawat, tujuan lawatan serta anggaran perbelanjaan pelancongan. Maklumat ini penting bagi menyokong perancangan dasar, pembangunan strategi serta penambahbaikan sektor pelancongan negara, di samping memahami dengan lebih mendalam corak perjalanan serta perbelanjaan pelancongan di negara Brunei Darussalam. Jika anda merupakan pelancong atau pelawat antarabangsa yang akan berlepas ataupun rakyat Brunei yang baru kembali dari luar negara, jangan lupa untuk sama-sama menyokong kaji selidik ini di Brunei International Airport, Pos Kawalan Sungai Tujuh, Pos Kawalan Labu dan Terminal Feri Serasa. Kaji selidik ini juga telah pun diperluaskan dengan mengadakannya di beberapa premis penginapan yang terpilih. Kaji selidik ini hanya mengambil masa beberapa minit sahaja, mudah dan ringkas. Segala maklumat yang diberikan adalah sulit dan hanya digunakan bagi tujuan penyelidikan. Penyertaan AUDA amat bermakna dalam membantu perkembangan sektor pelancongan negara. Marilah kita bersama-sama menyokong pelancongan Brunei. Terima kasih atas kerjasama dan sokongan AUDA dalam menjayakan

0: Salam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya diucapkan kepada audio pendengar bersama di Nasional FM. Di pertemuan kita hari yang penuh dengan keceriaan hari Ahad hari ini, jumlah Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan dengan 30 Ogos 2026 Masih. Misi pertemuan kita bersama nanti akan kami bawakan rencana belia di jam pertama di pertemuan kita hari ini di pertemuan di Inspirasi Nasional FM bersama sehingga pukul 10 sehingga pukul 1 tengah hari ini nanti.
2: Bila

0: dilatih di sana sejak usia muda kerana tertarik dengan disiplin dan nilai yang diterapkan dalam seni mempertahankan seni bila. Bermula sebagai hobi, saya berlatih secara konsisten di bawah bimbingan jurulatih dan akhirnya diberi peluang mewakili klub. Seterusnya, pengalaman ini telah membentuk saya bukan sahaja sebagai seorang atlet, malah sebagai individu yang lebih berdisiplin dan berkeyakinan.
1: Baik, alhamdulillah ya. Jadi itulah sedikit sebanyak kita ini mendengarkan mengenai dengan latar belakang Tuan Azrin ini tadi ya, dalam perjalanan beliau sehinggalah bergelar menjadi seorang atlet. Jadi Tuan Azrin, kenapa memilih haluan ini?
0: Kerana minat saya bermula kerana ingin mencuba sesuatu yang mencabar.
1: Okey.
0: Semakin lama saya mendalami kendo, saya semakin menghargai nilai hormat, disiplin dan semangat tidak mudah berputus asa.
1: Okey.
0: Itulah yang mendorong saya untuk terus aktif sehingga hari ini, selain ingin menyumbang kepada pembangunan sukan ini.
1: Okey. Jadi kalau ahli keluarga memang ada yang berlatar belakangkan aktiviti kesukanan ini sebagai contoh kendo ataupun fencing ini tadi.
0: Ianya ada merupakan menyokong dan mendorong juga, memberi supportas yang lebih tinggi. Tetapi ini adalah kemauan diri sendiri.
1: Kemauan diri sendiri. Jadi atas dasar minat lah Tuan Azrin berkecimpung ya dalam dunia apa tadi, kendo dan juga fencing ya, ini tadi ya. Jadi apa yang membuatkan Tuan Azrin ini terus aktif sehingga ke hari ini?
0: Ianya pengalaman atau aktif itu boleh membuatkan paling bermakna ialah apabila dapat mewakili negara di kejohanan antarabangsa. Saat berdiri macam sekiranya membawa nama negara, memberikan rasa bangga dan tanggungjawab yang besar. Saya juga berpeluang mempelajari budaya serta teknik daripada atlet-atlet terbaik dunia.
1: Jadi memang Tuan ini rajin bersaing di peringkat antarabangsa.
0: Bersaing di dalam dalam negara sendiri saja, tetapi pernah di pertandingan di kejuaraan di dalam negara sendiri, Brunei Darussalam, lebih daripada 3 kali sudah, dan menjuari daripada peringkat third ranking dan mendapat gangsa sebanyak 3
1: kali dapat gangsa ya. Okey. Jadi kalau peringkat antarabangsa tu pernah bertanding di mana?
0: Peringkat antarabangsa di luar negara tidak pernah melakukan di sana disebabkan masa yang tidak mengizinkan dengan ada tugas-tugas yang tertentu.
1: Oh, jadi peringkat antarabangsa itu bertandingnya di Brunei lah.
0: Di Brunei.
1: Dengan peserta daripada luar negara yang hadir ke negara Brunei Darussalam pada ketika itu. Tahun bila itu Tuan Azrin?
0: Tahunnya daripada pembukaan pada tahun 2020 dan dilanjutkan daripada tahun 2023 dan 2024 di Multipurpose Hall Stadium.
1: Oh, di Multipurpose Hall Stadium ya, negara Brunei Darussalam.

0: adalah mengenai dengan sukan yang Tuan Azrin ceburian ya. Berfokus hanya kepada sukan kendo.
1: Ya, kendo ni saya mengikut ada yang jadual yang tertentu yang diberikan dan arahan. Dan kendo pun mengajar saya menghormati macam orang lain, mengawal emosi, berdisiplin dan setiasa berusaha memperbaiki diri.
0: Okey. Apa sebenarnya sukan kendo ni? Mungkin ada yang mengetahui, ada yang tidak mengetahui juga ni. Mungkin Tuan Azrin boleh memperkenalkan kepada pendengar-pendengar kita ni.
1: Kendo ini adalah is the culture from Japanese.
0: Jepun.
1: Yes, yeah. Japanese. Mm-hmm. Dan ianya adalah satu sukan yang merupakan senjata.
0: Okay.
1: Dan ianya berlapiskan dengan full gear yang ditetapkan dengan seragam yang keselamatan.
0: Ya. Jadi senjatanya ni berbentuk apa ni?
1: Senjatanya adalah yang dinamakan shinai.
0: Shinai, okay.
1: Dan ia merupakan buluh.
0: Tidak merbahayakan.
1: Tidak merbahayakan. Oh. Tapi sukan ini tidak digalakkan macam untuk dibukakan pertandingan dengan sesuka hati. Ianya adalah mengikut daripada arahan daripada pihak atasan untuk pertandingan, dan sekiranya ada macam institusi dan pengajian dan universiti itu boleh dibukakan.
0: Oh, siapa yang boleh mengikuti sukan kendo ini? Ada had umur kah? Fokus hanya kepada laki-laki kah sahaja ataupun perempuan sahaja ataupun laki bini boleh ikut olahraga kendo ini?
1: Olahraga kendo ini berpihak kepada sukarelawan. Pendaftaran dan wanita dan perempuan pun boleh digalakkan. Tetapi dipastikan lagi dengan latihan yang mencukupi. Sekiranya hanya macam latihan yang tidak ada dibuat tetapi mengikuti dan menyertai, itu adalah tidak digalakkan.
0: Sebab ia berbahaya.
1: Bukan berbahaya tuan, ya mesti mencukupi latihan. Akan diperiksa semula dan barulah dianjurkan. Dan untuk disertai.
0: Ramaikah atlet kendo di negara kita ni, Brunei Darussalam ni, Tuan Azrin?
1: Dalam dikatakan sehampir 100% peserta kendo dan pelatih-pelatih kendo yang ada di dalam negara Brunei Darussalam, tuan.
0: Memang ramai lah.
1: Memang ramai.
0: Memang ramai. Baik, kita ingin mengetahui ni, sebagai seorang atlet ni, Tuan Azrin, apa cabaran terbesar sebagai seorang atlet yang membawa nama negara Brunei Darussalam?
1: Okey, terima kasih tuan. Cabaran terbesar ialah mengekalkan prestasi yang konsisten sambil mengimbangi latihan, kerjaya dan kehidupan peribadi. Sebagai wakil negara, saya juga perlu menjaga disiplin, image dan semangat kesukanan, kerana setiap tindakan mencerminkan negara di mata dunia.
0: Jadi itulah antara cabaran-cabaran untuk menjadi seorang atlet dan ya. Kita ni ingin mengetahui ni, macam mana Tuan Azrin membahagikan masa sehari ke sehari itu dengan komitmen pekerjaan, komitmen keluarga dan juga komitmen sebagai

0: atlet.
1: Okay, komitmen itu kendo mengajar disiplin tuan, hormat menghormati, kesabaran dan ketabahan. Nilai-nilai ini yang membentuk sasiah yang baik serta melatih saya menjadi pemimpin yang bertanggungjawab, mampu membuat keputusan dengan tenang dan menjadi contoh kepada atlet lain.
0: Jadi kita ada jadual kata sehari-hari atau macam hari Isnin berlatih, hari Selasa off, hari Tiga berlatih lagi, macam mana?
1: Jadual ada yang diberikan. Ya, dalam satu minggu ada dua hari latihan. Okay. Setiap malam.
0: Setiap malam,
1: setiap
0: ya?
1: Setiap malam.
0: Selalu buat latihan di mana ni Tuan Nazrin?
1: Membuat latihan itu adalah di Mang Lait, bukan Dewan Mang Lait Complex. Di sana ada khas untuk kami yang ditetapkan masuk untuk membuat latihan pada jam 7 malam hingga pukul 10 malam.
0: Sampai pukul 10 malam. Siapa saja dengan Tuan Nazrin berlatih?
1: Berlatih dengan bersama bahagian jurulatih, sama anak buah, sama yang pernah mewakili peringkat luar negara, dan fighter yang telah pernah diimport daripada luar negeri, dari Rusia, itu yang bernama Alexander, pun membuat latihan di
0: sana.
1: Di sana.
0: Jadi Tuan Nazrin memang rajin berlatih.
1: Rajin berlatih. Tidak pernah meninggalkan
0: latihan.
1: Latihan itu.
0: Jadi macam mana Tuan Nazrin menilai prestasi Tuan Nazrin pada ketika ini?
1: Saya menilai mereka mengikut latihan yang cukup yang diberikan tempoh dalam contoh satu tahun latihan, dan selepas itu cukup latihan dalam satu tahun, mereka akan disemak semula dalam 6 bulan itu latihan itu.
0: Okey, okey, faham.
1: Secara dengan praktikal mereka untuk berani menghadapi dan menantang dan teknik yang betul.
0: Untuk bersaing lainnya dengan peserta yang lain. Baik. Bagaimana disiplin kendo ini membentuk sahsiah dan juga kepimpinan?
1: Kendo mengajar disiplin tuan. Menghormat, menghormati, kesabaran dan ketabahan. Nilai-nilai ini membentuk sahsiah yang baik serta melatih saya menjadi pemimpin yang bertanggungjawab, mampu membuat keputusan dengan tenang dan menjadi contoh kepada atlet lain.
0: Bagaimana pula tuan mengurus tekanan sebelum sesuatu pertandingan atau tuan?
1: Saya membuat persediaan rapi melalui latihan yang konsisten, menjaga pemakanan dan rehat yang mencukupi. Sebelum pertandingan, saya fokus kepada strategi, berdoa, mengawal pernafasan dan memberi tumpuan kepada prestasi terbaik tanpa terlalu memikirkan keputusan.
0: Oh, kadang-kadang kan kita ini selalu memikirkan keputusan atau belum sajalah pertandingan, memang adat resamnya ada kalah, ada menang, tapi setiap peserta tu inginkan menang lah. Jadi di sanalah perlunya untuk kita ni membuat persiapan dan juga persediaan yang rapi, untuk memastikan kita ni dapat memberikan yang terbaik masa pertandingan itu tadi. Tapi tuan memang masih ada nervous lah sehingga ke hari ini kalau bertanding?
1: Tidak ada, saya tidak ada merasa keraguan ataupun ketakutan. Tidak pernah sesekali walaupun di mana. Dan persediaan kami sentiasa akan sentiasa keluar apabila arahan diberikan. Jadi saya sudah terlatih di dalam perjalanan ini. Ianya untuk mengabadikan di dalam idaman hati, itu hayati perjalanan ini atau yang kunci dan tipsnya hayati perjalanan ini.
0: Menjadi seorang atlet kendo ini tadi, jadi tuan melihat potensi sukan kendo ini untuk berkembang di kalangan belia di negara kita ini macam mana?
1: Saya melihat potensi yang sangat baik sejauh ini. Dengan pendedahan yang lebih meluas di sekolah, macam di institusi pengajian dan komuniti, serta sokongan daripada kerajaan dan persatuan. Lebih ramai belia akan mengenali kendo sebagai sukan yang membina disiplin, keyakinan diri dan kepimpinan.
0: Baik, jadi kini Tuan Nazrin memegang jawatan sebagai Naib Presiden Persekutuan Kendo. Jadi apa tanggungjawab utama Tuan Nazrin yang perlu Tuan Nazrin galas?
1: Tanggungjawab saya termasuk membantu merancang pembangunan sukan kendo, menyelaras program latihan dan pertandingan, membimbing atlet serta jurulatih, ianya memperkukuh kerjasama dengan pelbagai pihak dan memastikan hala tuju persatuan terus berkembang.
0: Tapi alhamdulillah lah pada ketika ini sukan

0: Dok itu mendapat tempat ah di kalangan orang-orang kita di Brunei. Rata-rata ya, usia mereka tu berapa tu Tuan Nazrin?
1: Kami ada terdiri daripada dua presiden. Satu yang pemilik Persekutuan Kingdom Federation, ianya tidak mengenal umur kalau ianya mengambil pelatih dan untuk dilatih di pertandingan. Tapi kalau di dalam kategori saya, untuk wawasan negara yang akan menjelang ini, saya mengambil daripada peringkat 18 tahun ke atas bermula sehingga berumur 45 tahun saja.
0: Okey, jadi itulah antara rata-rata umur ya, para peserta yang mengikuti apa sukan kendo ini. Jadi apa usaha yang telah dilaksanakan untuk menarik lebih ramai lagi para belia kita ini untuk menyertai kendo ini Tuan Nazrin?
1: Okey, terima kasih Tuan. Kami mengadakan demonstrasi kendo di sekolah dan institusi pendidikan, sesi latihan terbuka, program pengenalan kepada masyarakat, kem latihan serta menggunakan media sosial untuk berkongsi aktiviti dan kejayaan atlet bagi menarik minat generasi muda.

0: Sekarang kita ni beralih kepada penglibatan Tun Azrin. Alhamdulillah, difahamkan merupakan salah seorang calon anugerah pemimpin muda belia 2023. Jadi Tun Azrin pernah dicalonkan anugerah pemimpin muda belia 2023. Sejauh mana Tuan melihat tentang pengiktirafan ini? Macam mana ceritanya tu pada ketika itu?
1: Jadi Tuan, saya amat bersyukur atas pencalonan tersebut. Ia merupakan satu penghormatan dan pengiktirafan terhadap usaha saya dalam pembangunan belia dan sukan. Pada masa yang sama, ia menjadi motivasi untuk terus berbakti kepada masyarakat dan negara.
0: Iya, jadi pada pendapat Tuan, apakah nilai kepimpinan yang perlu ada pada setiap belia kita ini?
1: Belia perlu mempunyai integriti, disiplin, tanggungjawab, semangat bekerjasama, komunikasi yang baik, dan kesediaan untuk terus belajar. Seorang pemimpin juga perlu berani menghadapi cabaran serta sentiasa berkhidmat kepada masyarakat.
0: Jadi itulah antara ciri-ciri kepimpinan yang perlu ada pada setiap belian, ya?
1: Ya.
0: Bagaimana pencalonan ini menjadi motivasi untuk terus menyumbang kepada masyarakat kalau untuk Tuan Azrin sendiri?
1: Pencalonan ini memberi semangat kepada saya untuk terus memperkasakan belia melalui sukan, menjadi mentor kepada atlet muda dan melaksanakan

0: kan program yang memberi manfaat kepada masyarakat. Saya percaya kejayaan sebenar ialah apabila kita dapat membantu orang lain berkembang.
1: Jadi apabila kita ni membantu orang lain secara tidak langsung, sebenarnya ia membantu diri kita ni sendiri juga. Dan insyaAllah dengan demikian, sama-sama kita ni dapat membangun ya negara kita ni Brunei Darussalam yang kita ni cintai ini. Ada saya pernah mendengarkan ni, kalau kita ni ingin bergerak laju, bergeraklah seorang ah. Tetapi kalau kita ni ingin bergerak jauh, bergeraklah bersama. Jadi insyaAllah kita ni akan mampu untuk berjalan jauh lagi ke hadapan bersama-sama ya. Selain bidang sukan, apa bentuk sumbangan Tuan Azrin kepada pembangunan belia dan juga masyarakat kita ni Tuan Azrin?
0: Okay, baik Tuan, terima kasih. Saya sentiasa menyokong program pembangunan belia melalui aktiviti sukarelawan, perkongsian pengalaman, bimbingan, kepimpinan dan penglibatan dalam program komuniti. Saya percaya pembangunan masyarakat memerlukan kerjasama semua pihak.
1: Apa antara aktiviti-aktiviti kesukarelawanan yang Tuan Azrin pernah ikuti ataupun kendalikan?
0: Aktiviti yang ada dianjurkan melalui daripada persatuan-persatuan ianya ada menyalurkan macam majlis keagamaan, perkumpulan belia.
1: Jadi ini secara tidak langsung akan menyumbanglah nanti ya kepada aktiviti-aktiviti kesukarelawanan ini ya. Jadi alhamdulillah itulah sedikit sebanyak kita ni mengetahui ya mengenai dengan keterlibatan Tuan Azrin ya, khususnya dalam dicalonkan pada tahun 2023 anugerah pemimpin muda belia. Jadi sekarang kita sampailah ke penghujung ni Tuan Azrin. Sebagai penutup wawancara kita ini, apa harapan Tuan Azrin terhadap masa depan belia Brunei dalam merealisasikan aspirasi negara, dan apakah perasaan Tuan kepada generasi muda agar mereka ini terus berani mengejar impian serta memberi sumbangan kepada negara?
0: Harapan saya agar belia Brunei terus menjadi generasi yang berilmu, berdisiplin, berdaya saing dan berakhlak mulia. Jangan takut untuk bermimpi besar dan berusaha mencapainya. Terus belajar, manfaatkan setiap peluang, hormati ibu, bapa dan guru, serta jadilah insan yang memberi manfaat kepada masyarakat dan mengharumkan nama Brunei Darussalam di peringkat antarabangsa. Semoga usaha yang kecil hari ini menjadi kejayaan besar pada masa hadapan.
1: InsyaAllah, mudah-mudahan ya. Jadi ribuan terima kasih kita ucapkan kepada Yang Mulia Tuan Awang Nur Azrin bin Haji Omar yang telah pun bersedia bersama kita kali ini dalam wacana belia. Mudah-mudahan perkongsian kisah ini sedikit sebanyak memberikan sumber inspirasi kepada pendengar-pendengar kita ya. Jadi sekali lagi ribuan terima kasih mewakili penerbit Tuan Azrin. Mudah-mudahan ke depan ini nanti akan banyak lagi pencapaian dan juga kejayaan yang bakal dikecapi insya-Allah ya. Assalamualaikum Tuan Azrin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Baik, demikian tadi audio pendengar perbincangan kita bersama dengan Yang Mulia Awang Nur Azrin Haji Omar, dan semoga perkongsian ini menjadi inspirasi kepada para belia untuk terus berusaha, berdisiplin dan berani mencabar diri dalam apa jua bidang yang diceburi. Saya Abdul Wali Umul Fazil Jawahab mewakili penerbit Hajah Juraidah Haji Basni sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada Awang Nur Azrin atas kesempatan bersama dalam rancangan wacana belia ini. InsyaAllah kita ini akan bersama lagi di lain waktu, di lain kesempatan bersama dengan narasumber kita yang lain pula. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.

Itulah pun anda ikuti bersama Wan Chana Belia terbitan rakan setegah Sajar Juraidah. Misi pertemuan kita bersama di jam pertama ini akan membawakan nanti untuk anda ikuti pula sebab cerita Asia seketika masak-masak tips mesra alam kerana pada warna medikop Singapura akan dapat dibawakan nanti bersama di jam kedua di National FM. Pertemuan hari Ahad hari ini 17 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan dengan 30 Ogos 2020 26 Masihi.

0: itu amalan. Yang mana kalau kita amalkan membacanya sebanyak 100 kali dalam sehari, maka akan diampuni segala kesalahan dan dosa kecil yang pernah kita lakukan masa lalu. Dan zikir yang saya maksudkan itu ialah membaca Subhanallah wa bihamdi. Jadi amalkanlah zikir ini. InsyaAllah mudah-mudahan ini akan memberi manfaat dalam kehidupan kita ini. Dan saya akhiri pertemuan kita ini pada kali ini dengan aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terapi Nasional bersama Ustaz Farizal Ali dibawakan oleh National FM.

0: Ah, masuk.
1: Anu pa, ada orang kan jumpa.
0: Iya, Wang, memberi salam. Apa pa ini mulakan memberi salam? Barat kan memberi salam ini?
1: Indah pulang tuh pak.
0: Iya tah, jangan lupa tuh mulakan dengan memberi salam.
2: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang bermaksud, sesungguhnya manusia yang lebih baik dengan rahmat dan kemuliaan Allah ialah orang yang mulai dengan salam. Hadis riwayat Abu Dawud dari Abu Umam.
3: Bagaimana pasing di belah laju eh?
4: Nak open, nak sekali pasing. Mana?
3: Shoot dia. Wah, shoot. Eh, dah lagi lurus tu. Mana
5: pulang aku.
3: Eh, dari tadi sudah orang menunggu.
4: Bah, sudah gol. Kayak indah kayak. Berhenti tadi ni main. Dari batas masuk waktu ni.
6: Oh, benarlah. Bah, mari tak berhenti tadi.
7: Dan dirikanlah sembahyang. Sesungguhnya sembahyang itu melarang perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama. Terjemahan Surah Al-Ankabut ayat 45. Orang yang bersembahyang serta memelihara waktu-waktu sembahyang akan dihalang oleh sembahyangnya dari mengerjakan segala yang ditegah Allah.

Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, setiap hari dua malaikat turun ke bumi. Salah seorang dari mereka berkata, "Ya Allah, gantilah harta orang yang bersedekah di jalanmu dengan rezeki yang lebih banyak." Sedangkan bagi satunya lagi berkata, "Ya Allah, binasakanlah harta orang yang menahan hartanya untuk disedekahkan." Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari.

Auda Muslimin dan Muslimat di seluruh tanah air, sebentar lagi akan disiarkan azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib.

0: وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: Demikian azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib.
2: Demikian tadi bergumanannya azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib yang terus kami bawakan siarannya dari Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan. Selamat menunaikan sembahyang fardu maghrib. Semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Audio muslimin dan muslimat di seluruh tanah air, untuk panduan bersama berakhirnya waktu fardu maghrib bagi daerah Brunei, Muara dan Temurung ialah 7.38 minit malam, manakala bagi daerah Tutong ialah 7.39 minit malam, dan bagi daerah Belai 7.41 minit malam waktu negara Brunei Darussalam. Maksudnya waktu maghrib sebentar tadi maka bertukarnya pertukaran takwim hijrah. Alhamdulillah di pertemuan kita pada hari ini Ahad dan sudah pun memasuki 18 Rabiul Awal 1448 Hijrah Persamaan 30 Ogos 2026 Masihi di hari ke-242 Minggu ke-35. Dan sejurus menerima isyarat nanti insyaAllah akan kami bawakan audio kembali semula ke Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan untuk mengikuti siaran langsung menunaikan sembahyang fardu maghrib. Audio pendengar yang dirahmati Allah, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh keyakinan dan keikhlasan dengan melakukan segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya, dan mudah-mudahan kita menjadi insan yang bertakwa dan beriman serta selamat di dunia dan selamat di akhirat. Audio pendengar yang dirahmati Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan manusia sama sahaja dari segi bentuk dan rupa, namun kedudukan dan taraf kehidupan seseorang di kalangan masyarakat tidak sama. Dan terdapat golongan yang senang dan susah, kaya dan miskin. Justru itu zakat adalah salah satu cara bantuan yang tepat bagi golongan yang senang dan kaya ini menyalurkannya kepada fakir dan miskin. Dan zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib kita tunaikan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat 77 tafsirnya, dan dirikanlah sembahyang serta keluarkanlah zakat. Dan pengertian zakat ialah nama bagi harta yang tertentu diambil daripada harta yang tertentu menurut syarat-syarat yang tertentu dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Dan sememangnya kewajipan zakat itu mempunyai banyak rahsia, antaranya ialah sebagai salah satu cara membersihkan jiwa. Baik, audio sekarang kami bukan audio kembali semula ke Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan untuk mengikuti siaran langsung menunaikan sembahyang fardu maghrib.

Demikian tadi dapat anda ikuti siaran langsung menunaikan sembahyang Fardu Maghrib yang terus kami bawa siarannya dari Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Dan untuk panduan bersama, waktu sekarang 7.02 minit malam, waktu negara Brunei Darussalam, dan untuk meneruskan lagi ruangan variasi senja sekarang kita ikuti bacaan Surah Yasin.